Ada ramai sekali tiba untuk berbalik. Rasulullah SAW agak terlalu mik.